ariko reka twifurize akayabagukeza abantu mwese muri hari ya mu ntara ya kera ya Karusi nyamwe tubifurize akayabagukeza twifurize akayabagukeza abantu muri hari ya mu ntara ya Muyinga ikabugo amaeme ntamaize kiyeri namwe mwese tubifurize akayabagukeza Mura bandanya mutu wakura mwifuriza nyakayaba gukeza kuri mirongo itandatu na kabiri ubusa gatandatu mirongo itandatu na gatandatu.

0: Keira nyokoro sokoro oba mudogo bose abibatembe neza superasi kumusenyi nabajia bose aho bali bajohe munwanyi kumulonga lo
1: hello
0: na mahoro
1: mahoro
0: nyinda twakuye
1: manira kitariye kanga kumuganda
0: yeve kaze
1: abantu ba mbere mwebwe ngina mu mayi murongo ni mama madakiro nka za tende neza
0: urakoze cyane
1: ambare kamba no mujyango wanje nawe tutarabiro nka ndi baza mu mwanya biraza kuboneka za tende neza ambone masaba ku muganda ati yakabagukeza ko biri ku muganda no mujyango we ati yakabagukeza ambone riyebwe ngaho kwibu ati yakabagukeza serewuze mane tita mundengana na mandra mundengana nani abose mundengana tsaba guse kamuna bano sa ko rakurikina na radio ga kita ni bagenya ndwa mere tiko mateka baguse dawara mugire bintu